0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obispo Village.
1: Ini mana nak waya cipti tapan hokim ini wakesam noki
0: plaster
1: citonia
0: KPYT KPYU the voice of the Basco Yaqui tribe.

0: Ini mana nuk saya cipti telefon nukin. Ini wakil sama nukin.
1: Drop.
0: Cak iya.
2: KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.

0: Ini mana nuk waya cipti tapan nukim. Ini wakil sam nukim.
1: Hawk.
0: Jawa we.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.